0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9. All the hits. All the hits. Z99.9.
6: You know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. Young money, young money, young money.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah? Emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong. Pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Hey Billy, you there?

0: to Z 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotorin lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Semangatnya emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: kebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @zpeople9fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

me call. We can chill anytime.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Penyelesaian kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy. Zee.
1: Come on, the game. The game.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

can chill anytime.

0: Cooler Hits, Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
0: Zee 99.9. Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, Red, Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Zee 99.9.

pulang lo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam nanti nih, Generation. Lo masih semangat atau justru baru merasa hidup lagi nih karena jam kerja udah selesai? Nah, Generation, kalau ngomongin Senin, biasanya hari ini tuh punya reputasi yang kurang baik bagi sebagian orang, khususnya buat kita-kita yang udah bekerja di dunia korporat. Bangun pagi tuh rasanya ya berat sekali. Belum lagi inbox email yang mendadak penuh, grup kantor yang udah mulai adu taping gitu kan setelah weekend, dan belum lagi meeting yang datang bertubi-tubi. Kita belum sempat ngopi kedua, tiba-tiba udah ditagi nih, mana revisinya lo gitu. Makanya sore ini kita mau ngobrol soal satu hal yang sering jadi penyelamat banyak orang nih. Lo bisa tebak, Generation? Apa itu sebenarnya? Ya, lagu. Lagu yang bikin kita tetap waras. Lagu yang bikin mood naik setelah lo diomelin bosnya lo, atau lo ketemu teman lo yang sudahlah gitu. Dan lagu yang menemani dari meja kerja sampai terjebak macet di jalan pulang, kayak lo sore ini. Karena kadang yang menyelamatkan kita tuh bukan hari liburan yang panjang, bukan bonus yang bertubi-tubi, tapi cuma satu lagu yang pas diputar di waktu yang tepat. So, ini dia Good Time.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Nah, Generation, gue masih ngomongin soal satu hal atau satu lagu yang menyelamatkan lo di hari Senin ini ya. Karena sebagian besar dari kita kalau menghadapi hari Senin itu sepertinya berada pada mode survival gitu ya. Jadi kita butuh amunisi untuk menambah semangat kita menjalani hari Senin sampai sore ini. Senin udah banyak kerjaan, udah pokoknya udah huru-hara banget dan pulang harus macet-macetan lagi. Nih, Generation, gue mau nanya sama lo, coba deh lo ingat-ingat lagu pertama yang lo putar di pagi hari tadi sampai sore ini. Mungkin sore ini juga lo baru denger lagu karena ada orang yang bangun pagi tuh langsung cari lagu yang musiknya jeduk-jeduk biar menghadapi hari Seninnya dengan semangat. Ada juga yang justru memilih lagu mellow sambil menatap layar langit Jakarta yang mulai ya ramai sejak subuh tadi. Dan menariknya Generation, lagu pertama yang kita dengar sering banget menentukan mood seharian. Nah, buat lo nih yang pagi-pagi udah dengar lagu galau, nah hati-hati. Kalau pagi tadi kamu membuka hari dengan lagu favorit, kemungkinan besar perjalanan menuju kantor jadi sedikit lebih ringan. Nah, tapi kalau yang pertama terdengarnya justru nada notifikasi dari kerjaan, dari grup-grup kantor itu, wah itu pasti beda cerita banget kan, Generation? Nah, kirim cerita lo di TPS sore ini, DM aja di Instagram @z99fm. Lagu pertama apa sih yang kamu putar di hari Senin ini dan apakah lagu itu berhasil membantu menghadapi kenyataan bahwa weekend sudah selesai?

0: the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

99.9 FM playing all the hits masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel ada di sini nemenin perjalanan pulang lo sore ini Sunration. Semoga perjalanan lo lancar sampai di rumah biar lo cepat untuk rebahin punggung lo yang udah pegel itu duduk di kantor selama ya mungkin berapa jam sih kalau kantoran? Soalnya gue bukan orang 9 to 5. Oke, Sunration, gue lanjut ke topik gue tadi. Ada gak sih di antara lo yang ketika menjalani hari Senin ini mood lo tuh langsung turun gara-gara ketemu satu orang doang nih? Mungkin pagi tadi lo baru aja nyampe di kantor, duduk dulu nih di kursi kantor, terus tiba-tiba bos lo datang. Atau baru buka laptop, langsung dapet chat panjang yang diawali dengan kalimat bisa sebentar. Jadi ya kadang bukan kerjaan yang bikin kita capek, tapi situasinya tuh. Dan di saat seperti ini Sunration, banyak orang punya lagu andalan. Lagu yang langsung diputar pakai headset setelah meeting selesai. Lagu yang bikin kita bilang, okay, gue masih bisa lanjut kok hari ini. Nah, ada yang tipe-tipe memilih untuk lagu-lagu pop ceria. Ada langsung yang putar lagu nostalgia. Dan ada juga nih yang memilih lagu galau sekalian nih biar total gue galau deh hari ini. Kalau lo habis menghadapi bos atau rekan kerja yang rese bikin kepala berasap hari ini Sunration, lagu apa nih yang langsung lo cari dan lo puterin?

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gua Resi Gabriel masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti Generation. Semoga perjalanan pulang lo sore ini masih aman, lancar dan cepat sampai di rumah. Ada satu momen yang sering gak disadari sama lo maupun gue, yaitu perjalanan meninggalkan kantor. Saat laptop ditutup, saat lampu meja dimatikan, saat jalan menuju lift sambil membawa tas, ada rasa lega di dada lo gitu. Nah, banyak orang ternyata punya soundtrack khusus untuk momen seperti ini, Generation. Lagu yang diputar saat keluar gedung kantor tuh feel-nya tuh, vibes-nya berbeda. Rasanya seperti tanda bahwa perjuangan hari ini akhirnya selesai juga nih. Apalagi kalau pekerjaan lagi padat. Nah, hari Senin ini biasanya gitu kan. Lagu favorit yang masuk di kuping lo saat menuju parkiran tuh bisa terasa seperti hadiah kecil yang setelah seharian lo bekerja. Jadi sore ini kita lagi cari soundtrack pulang versi lo nih, Generation. Lagu apa yang paling cocok mengiringi langkah keluar dari kantor? Langsung saja, ini ada request masuk dari Dian. Walk the Moon, Time Bomb. Enjoy!

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

0: kemayoran.jakarta.fair.id. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Ada di TPS Teman Pulang Santai. Sonoration, gimana perjalanan sore lo hari ini? Lo kalau tinggal di Jakarta dan sekitarnya, perjalanan pulang itu kadang bisa lebih lama daripada perjalanan ketika kita berangkat ke kantor atau kerja, kuliah dan sebagainya. Jam segini mungkin ada yang lagi merayap di Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, MT Haryono juga mungkin, Kalimalang, atau bisa jadi di dalam tol kota nih. Tol dalam kota maksudnya. Macet Jakarta punya satu kemampuan unik, yaitu membuat lagu yang tadinya biasa saja bisa terasa spesial. Apalagi di samping lo ada orang spesial lagi. Wah, bahagianya double triple ya, generation. Dan kalau yang lagi nyetir sendiri, ya udah gak usah sedih, nikmatin aja lagu-lagu yang gua puterin di Z99.9 FM. Karena saat kendaraan hanya bergerak beberapa meter dalam 5 menit nih, generation, yang bisa menyelamatkan suasana hati tuh biasanya cuma ya playlist yang paling tepat sih menurut gue ya. Makanya banyak orang tuh punya playlist khusus akun Spotify mereka. Kalau untuk gue sendiri, gue punya playlist khusus nih, Sonoration, yang baru aja gue buat kemarin-kemarin. Gue tulisnya tuh anti-stress di jalan. Nah, kalau isi lagu-lagu yang gue taruh itu adalah pastinya lagu-lagu Ambon dulu. Anyway, karena gue orang Ambon, jadi ya gue mengapresiasi dulu karya-karya dari Nyong dan Nona Ambon gitu. Yang lagu-lagu yang upbeat ya, bukan lagu-lagu galau. Karena kalau udah capek kerja lu dengar lagu galau, aduh, rasanya beban di pundak kita makin banyak ya kan. Jadi lagu upbeat yang bisa sing along atau sekedar mengalihkan perhatian dari lampu rem kendaraan di depannya kita. Kalau lo gimana, generation? Sekarang lagi terjebak macet di mana, dan lagu apa yang sedang nemenin lo di sore ini?

Z99.9 FM playing all the hits. Ada gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai, nemenin warga generation yang lagi di jalan. Semoga perjalanan lo lancar dan hati-hati di jalan generation. Fokus sama perjalanan lo sore ini sambil dengerin gue ngoceh-ngoceh ya. Nah generation, setiap dari kita atau setiap orang punya satu lagu yang entah kenapa selalu berhasil memperbaiki suasana hatinya kita. Mulai lagi capek, lagi kesel, lagi overthinking, begitu lagu itu diputar rasanya energi tuh balik lagi kayak 100 kali lipat, apalagi di combo sama apa namanya, espresso, kopi ya maksudnya, itu energinya berkali-kali lipat. Mungkin ada yang pecinta matcha juga, pastinya rasakan gimana vibesnya ketika udah musik yang lo paling suka dan dipadukan sama kopi atau matcha, minuman favorit lo lah, pasti bahagianya double-double ya kan. Tapi karena punya ketenangan tertentu generation, lagu itu seperti tombol reset untuk mood kita ya. Sore ini gue mau ngecek dulu playlist lo isinya lagu-lagu apa aja. Kalau harus memilih satu lagu yang paling ampuh menyelamatkan hari Senin lo, lagu apa kira-kira generation? Kalau gue sendiri, lagu yang menyelamatkan gue di hari Senin adalah biasanya setiap pagi gue tuh puterin lagunya Toton Karibo yang judulnya Bola Bola. Itu lagu favoritnya gue si generation.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di Tepes, teman pulang santai, nemenin Lost Generation yang lagi di jalan atau mungkin lagi di rumah, lagi di transum dan sebagainya. Generation, gua masih ngomongin soal musik-musik nih. Banyak film kan punya soundtrack, banyak serial drama punya soundtrack juga. Dan ternyata perjalanan pulang lo di sore ini juga pasti ada soundtrack khusus. Ada yang merasa pulang tuh paling cocok ditemani sama lagu pop santai. Ada juga yang suka sama lagu city pop juga, karena cocok dengan suasana di jalan ya kan, karena lampu-lampu kota udah mulai menyala. Tapi sebagian juga ada yang memilih untuk dengerin lagu galau sambil melihat keluar jendela mobil atau jendela MRT dan menikmati kemacetan. Itulah, setiap kita punya versinya sendiri-sendiri, Generation. Jadi kira-kira nih, kalau perjalanan pulang lo sore ini dibuat jadi film, lagu apa yang jadi soundtrack utamanya? Nah, dari gua sendiri, lagu yang jadi soundtrack gue sore ini adalah lagunya One Republic yang judulnya tuh I Ain't Worried. Karena ini lagu yang dulu gue tuh kalau pulang siaran sore ketika tahun 2022 gue magang di Z, zaman masih kuliah, itu lagu ini tuh menjadi satu lagu yang paling gue suka gitu. Bahkan sampai sekarang ketika gue pulang dari mana-mana itu masih sempat gue dengar gitu. Bahkan pulang siaran pun masih gue dengar. So this is for you, Generation, dari One Republic, I Ain't Worried.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

You're listening to Z99.9 FM playing all the hits generation masih ada gue Desi Gabriel di tepes teman pulang santai nemenin lo yang udah mungkin agak kram ya di jalan karena macet. Ya udah jangan di apa ya terlalu dipikir, tapi gue ngomong gitu kasihan juga sih sebenarnya, nggak bisa menyelamatkan lo di tengah kemacetan ini. Jadi ya generation dinikmati aja, seruput kopi kayak minum air putih biar ya lo nggak terlalu tertekan di jalan. Sore ini kita seru banget ya generation, karena ngobrol soal lagu yang menyelamatkan hari kita. Ternyata meskipun hari Senin ini dianggap sebagai hari yang berat, lalu ada satu lagu yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Buat yang masih di jalan generation, semoga perjalanan pulang lo lancar. Buat yang masih terjebak macet, semoga playlist kamu tetap setia nemenin sampai di rumah. Dan buat yang masih terjebak di masa lalu, nah itu agak berat ya, mau putar lagu yang upbeat sampai yang melo-melo pun ya susah, apa ya, susah move on nanti itu. Jadi yaudah ayolah berusaha sendiri, tinggalkan masa lalu, yang berlalu biarkan berlalu. Dan habis ini generation kita bakal geser ke topik yang gak kalah penting nih, karena setelah seharian kerja, setelah menghadapi deadline meeting yang lo ditatapin serius sama bos lo itu, dan kemacetan Jakarta di sore ini, ada satu hal yang biasanya langsung muncul di kepala lo maupun gue. Pulang nanti makan apa ya kira-kira?

You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Masih nemenin Lost Generation yang lagi kejebak macet atau yang udah nyampe di rumah dan siap-siap untuk makan malam nih. Tadi gue udah bilang kan, kalau kita kalau setelah kerja meeting dan sebagainya, pekerjaan kita beres lah di hari Senin ini, pasti ada satu hal yang kita kepikiran, menjadi motivasi kita untuk menghadapi hari Senin yang sangat berat, cukup berat ya bagi ya para pekerja di kantoran dan sebagainya. Yaitu ya motivasi untuk makan malam ini. Saat jam kerja kita udah selesai, energi udah habis, dan badan tuh terasa sangat lelah. Tiba-tiba semangat kita muncul lagi ketika membayangkan makanan favorit kita di rumah yang disediakan oleh orang-orang tersayang kita. Kadang bahkan sejak sore tuh kita sudah menentukan nih, menu apa yang wajib ada di meja makan malam ini. Nah, makanan apa yang paling lo tunggu setelah nyampe di rumah atau alias setelah selesai kerja Generation? Kalau dari gue sendiri, makanan yang gue tunggu tuh gue bingung sebenarnya, tapi gue lebih suka tuh di kepalanya gue tuh lebih banyak berputar itu kopi apa yang harus gue beli setelah selesai kerja.

You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS Teman Pulang Santai. Generation, gue masih ngomongin nanya sama lo. Kalau menu makan malam lo nih yang ketika selesai bekerja, makanan apa yang paling lo pikir lo harus makan deh malam ini, yang wajib ada di meja makan lo malam ini. Kalau di luar sana tuh kan banyak pilihan makanan, tapi ada alasan kenapa sih makanan rumahan selalu punya tempat khusus. Karena bukan cuma soal rasa, ada kenyamanan yang gak bisa digantikan. Ya, kenyamanannya itu adalah dimasakin sama orang-orang tersayang di rumah. Apalagi kalau pulang disambut aroma masakan yang sudah matang, rasanya tuh capek seharian tuh langsung berkurang setengah. Betul atau tidak?

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Kita udah ngomongin soal makanan nih, generation after kita udah survival mode di hari Senin yang chaos ini. Ada yang kalau makan malam tuh ada orang yang memilih bakso, ada yang langsung milih nasi goreng, ada juga yang gak bisa jauh-jauh dari ayam geprek, dan sebagian juga pasti cuma ingin makan mie instan sambil rebahan. Setelah hari yang panjang, makanan sederhana pun terasa luar biasa.

0: suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Di 99.9 FM playing all the hits. Ada gue Desi Gabriel yang masih nemenin lo di TPS Teman Pulang Santai. Sonoration, gimana nih update perjalanan lo di malam ini? Semoga udah nyampe di rumah ya. Gue masuk di segmen comfort food lo di Jakarta. Nah, setiap dari lo maupun gue tuh pasti ada comfort food, makanan yang selalu lo cari di saat lo capek atau saat lo stres berat lah gitu. Buat warga Jakarta, pilihannya pasti banyak banget ya, dari soto, ketoprak, nasi uduk malam hari, sampai bubur ayam yang bukanya sampai larut malam juga.

You're listening to Z99.9 FM playing all the hits generation. Udah sampai di mana sekarang? Semoga ya perlahan-lahan lo nyampe di rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga, sanak saudara lo, orang-orang tersayang lo di rumah ya. Masih ngomongin soal makanan setelah kita seharian bekerja di hari Senin ini, generation. Lo tipe yang mana sih kalau selesai kerja atau selesai kuliah langsung pulang ke rumah, atau lo nyari jajan dulu nih di daerah apa ya, Sudirman lah, Duku Atas, atau di Tebet ya kan, daerah yang ada apa sih namanya tuh KRL itu, stasiun kan banyak banget jajanan-jajanan di situ. Entah beli gorengan, martabak, kopi, atau cemilan favorit. Karena kadang perjalanan pulang tuh terasa kurang lengkap ya tanpa mampir sebentar. Ini salah satu kebiasaannya gue juga.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Masih ngomongin soal makanan nih, generation. Ada makanan yang bukan cuma enak, tapi juga membawa kenangan. Mungkin masakan ibu, mungkin ya makanan langganan sejak kuliah, atau makanan yang selalu dimakan setiap pulang kerja, atau ya merantau bertahun-tahun gitu, ketika makanan itu lo temui lo jadi kangen gitu. Makanan memang punya kemampuan membawa kita kembali ke sebuah momen nih, generation. Dan gue tuh jadi ingat, ngomongin soal ini gue ingat ketika momen gue kuliah. Gue kan anak rantau di Jakarta. Ada satu makanan di daerah Pasar Minggu, di stasiun, dekat stasiun Pasar Minggu situ. Gue ketika lihat cabang-cabangnya di beberapa tempat di daerah Bintaro, di situ generation, gue selalu apa ya, flashback kayak momen-momen gimana gue selesai kerja, gue harus uber kereta nyampe di situ, gue makan dulu, baru gue lanjut kuliah malam dan pulang. Kadang pulang gue masih juga makan di warung itu. Kalau lo gimana generation? Ada nggak makanan yang ketika lo lihat langsung ingat momen, wah ini masa-masa perjuangannya gue nih gitu.

0: to Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Poin NFM playing all the hits. Masih ada gue Desi di TPS Teman Pulang Santai, nemenin Lost Generation yang masih di jalan tersisa ya. Mungkin udah hampir jam 8 malam seharusnya ya, sebagian besar udah nyampe di rumah. Saatnya untuk gue rekap jawaban dulu nih dari Lost Generation. Dari semua menu yang masuk sore ini, kita cari tahu dulu siapa juaranya. Apakah bakso, ayam goreng, soto, mie ayam mungkin, atau justru makanan rumahan yang sederhana tapi selalu dirindukan. Kalau gue sendiri ya, generation, gue selalu merindukan makanan rumahan sih. Bahkan ketika gue datang siaran pun, gue selalu bawa bekal sendiri. Nanti gue akan kasih tahu jawaban makanan mana sih yang menjadi favorit generation di sore.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Generation gak kerasa 4 jam sudah kita habiskan bersama TPS, teman pulang santai. Dari lagu-lagu yang menyelamatkan hari Senin sampai makanan yang paling ditunggu setelah pulang kerja. Ternyata kebahagiaan sering datang dari hal-hal yang sederhana. Ya, sesederhana pulang kantor atau pulang kerja, lo ngopi aja kita udah bahagia kan. Semoga yang masih di jalan segera sampai di rumah dengan selamat. Yang sedang makan malam, semoga makanannya nikmat. Dan yang besok harus kembali menghadapi hari kerja, semoga malam ini bisa jadi waktu istirahat yang cukup. Gue Desi Gabriel pamit dulu dari TPS malam ini. Terima kasih sudah menjadi teman perjalanan dan teman cerita. Selamat malam Generation, selamat malam Jakarta. Hati-hati di jalan, selamat beristirahat. Dan sampai ketemu lagi di TPS hari Selasa sore di Z99.9 FM.
1: Z 99.9

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Hits Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: kebebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketom bebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketom bebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: B99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketembebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketembebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9